0: Seba katoko linya wangando lo shoni so lakiti hatu yankage nyama yen pokyo longe Jumatatu meraba yiki Jumasa Ramanare Omerosho so mwane entada ganyake granga maratu lomuru wa tofauti tofauti Njo yoko ratu yote limuru eno kenyona lo thadokaya temuru wa pork na bana Eniti iti yankage nyama longe duota
1: Enkake nyama yen FM
0: Ratu yote limuru wa
2: Ratu yote limuru wa Kiyake mama jibote motoro hii Sida ye muru wa emotoro hii nere nyamali Kena agar larang kau nyabu lengan yang kita sudah yoleng angin lencam. Kita orang gaya gerai di sini yo kita udah karukul. Ela baik gerai ni negara Maya na oleh durian.
0: Rupanya yang kini soi tunggu soko. Ini nanti sampai ke bahasa mukia. Shomo.
1: Ramadhan. Mengara raka mengalir naik. Malingnya ni pada nari gemer jengga. Kaya kuairin ni.
0: Asyik.
1: Asyik link. Nanti lorat itu lima ribu dua ribu link. Leka ke leka dua ribu.
0: Ya dua ribu.
1: Aikan dua ribu. Oratuti
0: bado. Pole sana.
1: Oratuti le murua?
3: Oratuti le murua mpotia babangidia ria na kwa mwilwa. Sida ya na kwa mwanya mwilwa miria na mwali. Kero kini nkulie. Kero dumanya na nijanga ya nashe. Iye kero dora dana ira kakenya. Ni irado yu uju. Resiba wa yana polo nyinta na ajiro ya hamu. Iye runduka na ira kakenya. Toko ya nako poa kina kiyo mara ni ngordo yonko na akili ajike ineha. Amire pete wala nako. Hai kira karo sili bilang kai dah bawakin, kaya hari ruh dulu sili jangan dulu sahaja hupan media yang kai, naga rahalai yo masa orang kaya antara orang dulu bawakin kai jarak sili kira yang kai, aja gel gua yang kai ada mundur gitu, kira kira yang masing kaya kai, dalam mah karung kini kai video yang kai ya ham dia orang kai video yang kai jangan lalu, orang ngolari yang tak kau pakai, kau najis gua nara lalu kau yang ngolari bayang tak kau yang mangkar nara jauh yang masing yang ngolari aku boleh nara, karung kini tu keringnya nara aku boleh, naya dulu dia aja kau berharap aku. Ini dari orang kaya na ham, kita kunci na rayu lele yang kasihkan. Ini kerana orang yang orang kiri ni dia ini orang yang nunduk itu. Dari anak orang Amerika ni malu. Esri ni kerja le Rabbi. Nalai kita yang kai. Ini kerana orang orang Rabbi lele sabu yang kau bawa. Lagi ini orang nari yang mungkin orang yang sibuk hari ini. Orang orang dia ini orang orang ini orang ini lawyer Rabbi nari yang kai. Lele sabu agen ini lele nanti jaga nari yang kau bawa jeliah do. Dari le nari orang yang sedih yang kau beli. Nari lagi orang ini sedang nagi. Anak masih ini nari lawar beribadah ni ke dalam. Lelir fakir baran, lelir yang kau punya uang kau hilal itu jahe. Kau orang nara nari lulu aja. Juru rado ini dia yang fakir baran. Ia ni yang hilal baran. Nau zaman Malaysia, lelir ke ramun yang baran lah bayar nari mule. Lelir nara pun hilal baran. Jangan baran iya ramur. Gaya rara nai mas lungan aja ni hilal baran. Lelir ngarai naga dollar. Unolongi. Jadi roju roju naga ni. Dua orang kedua itu orang kau mainnya boleh dia dari susu roga. Kijau yang gaya hilal baran naga. Sudah jaga ni jangan kau panggil malu. Nara lagi tu nunggu le selena ke ni.
0: Ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele
4: Nah, orang cara fakta bagi banyak istri, lewong karya ni bermalam ini. Nah, ada nampak na, cara bagi karya roli bayi, jero nampak nampak. Nah, mungkin orang agak banyak istri. Kita boleh yang korek, kita mal mama bagi boleh nanti kita kalah yang korek. Ini boleh na suruh na yang lemah ini ter na dia disu. Nah, jo, agak na ke orang ni na jo ke jalan mencari, eh na kau mencari, ni kita na jo kau na orang orang dalam ini. Mes dan nakem mulia untuk nalin mulia lagi kisah negara isu adalah do kerentan untuk nalin orang yang nama yang nasib merasakan jangan na jinki isu na kerja itu kerja apa itu anda merasakan ini ini mana nasib ebiar isu na orang na ini nama yang nasib kibiru na yang nasib yang malu 46 merasakan nusirara berminat nara lagi na ke orang na orang kumpulin untuk senarai sebenar di nolorin ini bo na kami. Ya naga ni nak bunuh na, saya senjor le babi. Ya naga ni murki. Ibu ni nak suruh na main deleu. Ibu ni main deleu lagi, nara nak suruh. Ibu ni main deleu sen. Egra naga nara barbarani ada ni nang kolong. Ibu nara barbarar dulu. Ibu ni sendiri. Ya banyak ni bunuh babi dan karang na. Ibu soi. Kalau ada ni nuldo asha, ya sabuk seringat mali. Ibu ni main deleu sen. Ibu ni orang tuai. Ibu ni orang tuai lerna. Dia ke semara itu jadu, dia ke semara nasi aje. Orang ni kalau macam saya, menu orang ni kalau saya serian yang kain ni dorisho. Nah, itu aje ni lebah dia, ni jangan yang kaya nasi. Aku yang kaya, tangkai yang kaya na menu yang berendis. Aku lawan dengan kaya bagus. Mungkin aja ni orang asli, mungkin dia bangun dikit pun, mana orang kalau macam saya show dia sedang ni, mana dia mati.
0: Dah udah kiden, cawangan si day, asholing ni suruh rajut si day, kaya maksa ni kencok.
1: Ito biliwa lengwa rachuti lemuruwa Pongezi sana Adolta na majo pegi ncho Dawudi Maxi Nara 82%
0: kabisa. Shule ncho yuko rachuti lemuruwa
1: Rachuti lemuruwa
5: Rachuti lemuruwa Anda sula kweta kwani Enebendi ya mwasi Sidai ya nga ganga Nye sidai enja nga ya na he Tuma ya nole kiladisa ya nari mwia lamba lagai Sidai ya nale lamba lagai Inye sidai enja nga ya na he Alam ni rari dengar rohun, elir dengar elon ale. Ada jara rari ni, ini segala macam dale. Alangkah lagi jas nabu nabu. Angkar agro elane, ini dah angkanya mana? Umaya nole, dah yang nale nampak lagi. Elir orang kian daran tu hidul, orang kian tangki hidul orang kian tantri. Elir tu, elir orang rodi, elir orang rodi angkara, lo orang ana, ekor ni je. Tapi elir dah angkai sorry lagi, ini umaya angkai. Ini mungkin angkanya hebat awam, mera bolos nawa nana si berani ni. Kerja rohira rasai, karena sebenarnya raja nan orang mana? Kalau ibu hanya raya, angkara raya. Yang ada itu angkara raya, orang nak kulle. Kerja itu orang dua nali. Anak dah lagi lelai, mesti mule. Yang seorang yang mau kaya itu, yang orang yang seorang nuru. Ni mending kaya yang hebat mule. Tiada mera bolong nane nasi dalih. Yang malu semua bolu. Ni mending kaya nahi. Ellah rendah dia warani ras. Ellah mesti bahannya rasai api. Bagaimana dengan saya melihat ini kerana ramai yang sih? Bagaimana dengan saya melihat saya abis kemarin dengan segeral? Ini jangan kaya nasi. Ane ni bukan ayahnya. Negeri kami ni ayahnya ramar. Tiada yang lengan ada di lembur ya. Karena lelalam pelakai. Semaya nolik. Ini dok rando dok nolok ayah. Ia berada di jangkaan. Ia berada di saya arah irbae. Tiada lagi rumah raya baru guru orang nolik. Ia berada di mana ingin lari. Orde berada di irbae. Rumahnya jara. Tiada yang senjara rumahnya bosom bosom. Mian pilih pun nasi giro. Rumah ramai yang beli nana tinggal lu. Rumah yang undang nanya jo, ni ada tinggal lu. Yang kena ramai je. Lalu rumah senyum muka leher lemia, lemia senyum leher lemia salah senyum leher lemia arba'in. Yang kena ramai je. Nenek kanu mea, anak ini nenek ramai langkai sabu mea beli. Yang kena ramai je. Sudah yang lemah lari rumah. Orang hilaf kari nenek mea beli. Iri ni rumah jangannya. Sudah yang lemah lari lemah beran ambil lembal lagi. Kalau renewal. Yang main telo, elar hana rayu main telo ni telo ni, orang yang sangkai reja dosa agari, ni kita damar arah barat barat ni, elan dua ni raya, air rasin dah beban ni ni jarah, sudah yang orang rayu lembur, ni kan yang sana lembur reja raya, reja raya air damar arah naga sana ni kita jengkang itu, ayuh ni dia, terus asa buka terus jero dah, terus jero dari yang ni kita raya raya dolar jero raya dari, ayuh ni dia ni kita jengkang sangkai, kita damu nana ruir nama elan rala ni rukun. Tidak yang lembaga lembaga. Tapi sama ramai dulu orang orang dalam urusan lembaga biar berbarat barat. Tapi lembaga dia yang sebulan itu rasa yang ni serangan. Mereka itu nak bukan ada nak dia sebulan. Sama orang kare
6: Melelek easate biashara nisulaki enonkajijik naikomboai nemiri Aril Estate tolosho le Africa. Ore tenete Kenya ekiyolo lelo lang oti nkwapi eboo oing'oru malim nerreu iropiyiani metaasakini nena naayieu kake neinosieki osero kiterenita enkiguana sapuk nining'o Mayian FM toorishat pookin nitum ilomon meishushungam.
7: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
8: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
0: Kese bane Jonas Kumamboka tongati tinpoken ule ya siresia inakara matishwete nkangino iti emparet iti oil chamba iti show iti ya ramadare poken iti ultukutu lino anapishwata alwana kana boda boda ni miyata wasuwasi ya mugra shiba kino ingiti shindia maye nefemo nkibinti nyana poken emu Media Max Waves ura kipilo Google Play Store arake App Store ni download Media Max Waves na ipe kake on bas uri tia safari no uri tia ramadhari no uri tia rakasili no na yata encholu kitia pokri shata muyata Media Max Waves na yata nkipindini pokri ngitishine maya ni kutoke nkoropil mpaka mkaulile shomo Google Play Store arake App Store download Media Max Waves na ipe kende shata pokri shata Media Max Waves more sauti more you
9: ere mayan
10: Mayian FM ekenyor pokingai etumito yok enaibora jijik
9: eiti
10: oloroito
9: oloropila
10: olenkume
9: olderkesi
10: olopito
9: Mayian FM
10: etumito yok ololotikoshi
9: ekibore olokirikiraya
10: wafo
9: wamba
10: tenebo otale Mayian FM
9: ewangan olosho.

0: Ege Jackson Pere tilo singole joka shumuto singole ngejuki itabekio kuna saa yenka kenya tiatua enka kenya mayen bukio longe jumatatu merabeke jumasaru manare ometosho sungwane enta de kenya kegraju kentepo ken enta siriana
1: enka kenya mayen FM
2: hello mayen FM
1: ninyana
2: nani ngorole handle misigiyo
1: iyo ngorole shanetile misigiyo
2: ajwe ngolo Ekuji ya marigente? Ngani lendo kwa kwa wakina nga lele ncheke? Ganisa emasaru ni kwa wakini Kwa andai rengito heni
1: Ashole
0: Kanisa emasaru ni Nijuki po wakina nda sirena tiatua Enka kenyamaya
1: Enka kenyamaya NFM
3: Weka uwe nila?
1: Uwe
3: Tuba
1: Ibo oling
3: Njamasi
0: Uwe
3: Tuba
0: Ibo oling
3: Edangoloni.
1: Asida ni yongoloni pi? Migia renyamali kabisa? Nolo yogo sirian?
3: Nijia si yo ziri sirian migia renyamali?
1: Ndiyo.
3: Dana ngoba? Alande ina aki? Ayanga yama si? Tawa la mama za yuwa kukulambama? Yuwa yaldasala yubilare ne? Ayuwa kumama lama heorwa yele ne?
1: Ndiyo.
3: Ama murua bawa kita mana lo? Angkanya jadi tabo kita malar bayi nyonto mana? Oh, ye yola ye jadi orang say? Orang kan mama bawa kita mama jadi kiri amari ya seragun ni lah. Mama mana lo?
1: Asholing.
0: Hai. Mama nama lok ni juga bawa kan? Entah siapa nama kita mama nama lok.
1: Enka kenya mai ya nefem?
3: Seragun ni.
1: Woi.
3: Iboling.
1: Iboling.
3: Entah masih.
0: Woi. Ibu oleng.
3: Mama Junior nane murua lalara.
1: Mama Junior rolo lera. Karibu.
3: Do Maria rolo lera seriana. Ngabrani babai. Moro ana yung moro down. Do yala ngabo yala rigi do moro ndi ya moro midi day.
1: Ndiyo.
3: Na ngabo kuna yala nige rigi do nda saro bicha mano na ilanya. Obolo. Ngao le kizunga na rikito James T. Ngo yana reyo bongera nabwe dare. Karo ruza na study.
1: Yes.
3: Nga ame anga himbai amunana.
1: Nje shimu.
3: Anga himbai. Hello. Wetakwa nila kuba.
1: Ibo oleng.
3: Nanu lwa anga himbai lo lera.
1: Karibu geja lo lera.
3: Ega sita yole lo lera. Ena yuwe wilanda masidai. Enggak malah nyegah bawakin. Erigi dona ini lanyanya erigi do polas. Baca mana jalan ini? Orang jalan jalan ini bagi ada orang rojin ya orang ini orang rojin orang rojan. Orang roja mayan.
1: Yes.
3: Karena emak dong orang lawa. Orang roja medisai.
1: Jio.
3: Orang roja sini. Enggak malah medisai erigi do lanjo.
1: Asholing.
0: Thank you. Yongozo mereso ne juke poken
1: enta siriana
4: ewangan olo show mayen fm

0: kabisa rejeje mbara kuna saigira na kabudu kwa lakini mtu nari shata sa sida na yamalaka ndo yu ora tikita mare
1: yes
0: kikira na ke kabudu kwa lakini ngoni kwede hii ya kuna tunga nilikoshi mkuja na mati yes nchua nara yu tunga nilikoshi ya uwa mkira yu nilikoshi ya uwe ya uwe ya uwe ya uwe ya uwe mbonga sienta bila kena kene pirwesh suwa kena lakini nilikoshi marian
2: Allah helangireng
0: uwe ye
2: yada Allah helangireng
0: suwa adu yade
2: mazera
1: eo
2: Ule nana dama.
1: Ibu oling.
2: Keja Nairobi.
1: Sida Nairobi kabisa. Keja mbu yangkat.
2: Sida mbu yangkat mige ara namali. Kijangka yana shamura dana ngolo ngarara.
1: Yes.
2: Amdali nana dama jume rara ngarambo ale nga ngederi wana rara kata lentan. Isi suwa gara rengko.
1: Yes.
2: Ngarai wana da. Allah helengkira me ngujara maria na abia horonga na dole gini hef.
0: Ninyarokul.
2: Ina dong isu ting darai ba jo bruna eni ya sumur iru yang kisu mere mudi.
0: Kaje bung kisu rangkai ka rumo.
2: Kaje bung kisu rangkai ka rumo ke dor serake mere mudi. Ini heraka ke.
0: Ya ambil jeng semua dah bung iye lelo. Yang kalah nak ke du.
1: Kesiapa?
0: Amara ni yang kisu mana ke di? Yara si anda asal najin ni yara mazhar ni yang mudi. Kiyo lo doi. Kiyo lo. Kiyo. Tolong naik berangi.
3: Nataka nchokorani Mungu baba naitu angaya inegi ahmaru wamengita ya marabagu wangita marabaligirarna
4: Engudi Oramati
0: Jiremi yola kera engudi
1: Keyolo kakuli
0: Keyolo waleng Keyolo Kekira kakuli kakiru shesu ya bedi ngishoy Mayan
5: Salahe
0: Uwe
5: Mambo
0: Poa
5: Masi ata
1: Eo
5: Mambo.
1: Poa sana.
5: Sana nolonga lain yo he yo ngira mari.
0: Oo.
5: Na na ira ne yo wa ma na ne me de sei na sira.
0: Oo.
5: E jan jo guri yo ne.
0: Oo.
5: E ran de to ben do jo guri.
0: Tangu be ga no mbaga ne shugu ne jo guri da me yo nda irduare yaragi.
5: Irdirare yaragi.
0: He he he.
5: Aro mi sei na ga la rao awo me bolo nya to guri ne ne.
0: He he he he he he. Toto ne to me rabragi.
3: Nataka nchokorani Mungu baba naitu angaya inegi ahmaru wamengita ya marabagu wangita marabaligirarna
4: Engudi Oramati Mayan FM
6: Mayan FM na buhumpu itinabishana eni nikito yuk naro kauti tenurumato
4: Mayan Mayan FM
7: Mayan FM ipnabuhumpu itile esumiso yuk

0: Umesikia hiyo?
1: Hiyo ni moto.
0: Niliona mtu mwenye alisema kwa mtandao. Rejo Yola jo rembo sikuizi mko na vituko pale mtandaoni. Hadi mrembo ina rejo. Te mtandao ilo singoli hapo leo kuna ninye bedroom mimba. Akiwa under 18.
1: Jamani.
0: Rejo eronia ilo singoli ile Mr. Cole.
1: Akasema
0: hii mapenzi hii
1: influence.
0: Lazima nijaribu.
1: Na akajaribu.
0: Na ikazaa matunda.
1: Na ikafanya kazi.
0: Mara hiyo hiyo, I don't know job by the way like ni tikita option na. Ninje nage ongoro packaging round ya pili.
1: Yes.
0: Yola ajore bei shugunye round ya pili. Nibonua jungu sokoni katikati.
1: Watu wapewe watu.
0: Watu washiku, wapate washikaji. Na dola ajo irogu alata yoko sokoni. Adolta lungana loide ba dere oninje application. Adolta lungana lo jimo from Kajiado. Nejiro ninye leo. Egira ajo tuanze na huyo Joan kuingia soko. Haya. Tosia
1: soko ready.
0: Ndosia mloru sia ligiyoga ajo kai ingolo jemo. Amere jo ranye jemo. Pinte ruru soko pogira di. Ore vegi shugunye round ya pili. Ni wewe na jemo. Haya, adolta Jane kutoka Lodokila ni nejironya na watakia hawa mchana mwema, my husband, na watoto wangu, na wazazi wangu wote. Adolta nataka mrembo kutoka Narok ni Cliff, kutoka Masai Mara, Narok West, nejironya anataka mtu. Nataka mtu ni Jackie, ati Eldamat, nejiro anataka mtu. Janet kutoka Suswa, nejiro usiniache. Ni Abi from Nongujit. Ata ya nasema, ndaina iteru sokoni wa Jackie. Apate
1: Jackie.
0: Mtu na upate mtu. Hey.
1: Jackie ni mekuita marangani.
0: Aya. Mutu wache yo mambo ya Jackie. Amu, kile jawa along last weekend. Last Wednesday. Yola ajoki alawe mrembo last Wednesday. Na gira nye ajo apake yu wengai mrembo. Kia rave mrembo yu alikuwa naituwa nani? Sikumbuki jina yake. Niti ya mrembo yu na gira ajo mimu nipe uyo.
1: Nikema alikuwa naituwa Charity.
0: Charity. Kitu kama iyo.
1: Na wada tata ile legitiri
0: kile. Kile java tudumuwa kwa kiferati. Wada kapa ira niki na mrembo yu.
1: Ninda kuna na ikira agiro. Ninde legi.
0: Ni wash erisha thoro nyo. Awash thoro kiferati. Na dolda nage, adolda ajo kumok nage lunga nago ti nage osokoni teni weji. Adolda Joshua Msani enda Super Emergish na Joan, nejiro enda ruru osokoni sahi. Nejiro mwanze ndani ya studio. Joan, egira ajo begi enda ruru osokoni ti aru wa studio. Sasa sijui tutafanya aje. Aya, Musa kutoka Tanzania, nejiro anataka mrembo. Naitwa Paris. Nejiro na watakia hawa good day my lovely husband Simon na my son Bruno. Keji mnye Paris tini weji. Tosi manya ki ngurarkulika ikilikute nankalo. Ajoka inage egira ilaini ningu kajo. Tata mwajo kiri agira na ajo laini ngu nikia ranage ngoto hiku moko leng ninde mnage aitaba unye ilo kilikwai. Awara kepe ku etuwabu or kilikwai lino. Ta yola ajo yene tuereu. Ashu yele tuereu. Amukin jo yongo ilo hiku moko leng. Kiata WhatsApp. Kiara SMS, kiara Facebook. Kumo koleng, niki ara si, mkwedo ye simu by the way. Aende mnage arosho giyo ke simu tini weji. Mnage 0702-393917. Hasho nage urumosori na abishana, urumosori na abishana uniare, naudo are uni are na abu. Ndi mnage inuosho gisi nje yoke simu. Mnage inoito ye simu. Adolta agi kutoka Kipeto na watagi hawa mchana mwema. My mom, my husband and all my sisters. Hai ni abi kutoka Kajiado na mpo unipe mtu. Jiro, hello guys, ni Faith. Nikiwa Waso. Waso Ngiro. Nataka mtu. Soko leo ni Kerugwa. Edejo, leo soko ni Kerugwa. Aya, jiro, Emeregesh, nitafutia mpoa. Ajasema jina yake. Emeregesh mgote huyo mrembo.
1: Nimesikia kabisa.
0: Nejiro sauti yako iko sawa sana.
1: Thank you.
0: Haya. Kidolda, hello Enkajang, ni Suzi kutoka Isinya na watakia hawa mchana mwema. My mom, dad, sis na all Ngusur family. Granyajo mchana mwema. Ni granaka tromonola ini ngondi Joan. Girajo ginagira masa iroju siyesi mutini weji. Tolikisi yu kajoke jaye na murua niti. Kanyona lo itoduga ya tina murua. Pekiru mwisi yesho ye nage ila Nairobi. Ndolda na ajajo etiduo nage interior CS. Bunge nete juduo mebaya ipinabishana iswam na adhara ilopisa nilor polisi tidialo ya Samburu tejoro marengagilo
1: na juzi wa Samburu ni juzi ama ni jana waliandamana sana
0: itingole irikijana nage lolo shole ama tenebo nagir barnoto ingwa idiale Samburu kitu duangole lole marti by the way walikuwa jana maandamano ya town. Ba nage nena na vitu dukoya. Ni grana gari shusia dola jo itakuwa mambo itakuwa aje. Kakore nage ya nije graciation nako laini ngonji. Tosho kiyoke simu teine. Tolikisi yoka joke jaina murua niti. Kanyona lo ito dukoya. Nende jungu nage rumaso obo wara joki nage karibuni sana mairi ya mari. Wamira shonage sato mon. Wari intipa. Mayan, hello.
2: Lengu.
0: We. Subo lengu.
2: Aro
0: yesi angigi. Ara ngamwa. Aira rimi
2: alatabu. Esi
0: angigi dola raba. Esu bagi. Karibu leng, kanga igira ngama.
2: Mama no simto ambora uwa. Kaya ya mikrofoni yage iko chini.
0: Aya. Rejo kila guwa Joan. Tini kagia mashini.
2: Mama no simto ambora uwa.
0: Karibu mama no sim.
2: Sama, nama ite dungo ula. Arwa yalai baba no sim.
0: Ehe.
2: Kaburaka inibo gira uni. Ngole hemba na emra. Ngole merinya na roi uri mbote ni gilo mamalai. Oro mini shida lulunga rwanda mama genye. Enda sa na imi na ramari hera lamba langai. Onda ile nkile sheni.
0: Ashwe lengu mama nosim.
2: Aya.
0: Wow. Mama nosim ina. Mayan, hello.
3: Hello, Mayan FM.
0: Mayan ina.
3: Emeregesh.
0: Wee.
3: Subo leng.
0: Subo leng.
3: Rora kutu ina mburi mburi na jijon.
1: Aranga mapi.
3: Ogera rang moro John kakanyi.
0: Karibu leng John.
3: Iko ne. Ajo kina ko lobi ya mari anda.
0: Kabisa gairi ingwa.
3: Ingwa ko na le sholinge.
0: Sholinge.
3: E sholinge.
0: Karibu leng.
3: A sholeng. Ti wala mbiro bana nyoma le ngala ngata ko.
0: Ehe.
3: Yo na me rafa ngar bo kira sholinge chana ya ngai ajo ke lo sholyo ganjat.
0: Ho.
3: Ya ko iko ne je. Ajo kina ko lobi ya mari anda. Ajo kingara ini. Tenye bawa apa lagi mama lagi. Orang tuan ni jo ulingin jadi keberat ini. Adik kaya kita na jo kayu mau maju lagi ni mana rasa ni ni. Najo kena karibu ni mari amari ulingin tunggu impak kata mari.
0: Asholing.
3: Aja.
0: Aja. Anaski area yang ni sholing ke. Nanti umpuru gua pia. Yo lajo gre mag register. Mayan, hello.
4: Hello, Wanda.
0: Maya nina?
4: Subu oleng.
0: Subu oleng.
4: Kerennya mana nak bu?
0: Karibu.
4: Rasubat.
0: Kiserian. Mungkin yang cangkai yang nasi.
4: Coba radu.
0: Kabisa, kerja nama murua.
4: Kita siok maya na. Kira ngama perangko terus terus. Aja lah, meru nengah ada murua lagi terus.
0: Aduh ningu.
4: Nampu jolol, tak lain. Tapi yang kau banyak kerjanya sabuk. Ini agak lelak, kau gada. Rugi ada na lom paruku. Ya orang ibu ni dia. Ia la polis. Yang ini dah macam macam aku punya ke?
0: Di jumu.
4: Dah macam ni agaknya na jalan. Dah macam najis John. Oh Simon. Unik gana. Orang ni bukan apa pun itu rosin. Ada kemarahan yang kamu ragolo. Rugi ada macam.
0: Asyoling.
4: Asyik marah dah aku.
0: Ini jo marah yang kamu rugi aja.
1: Rugi aja pi.
0: Elinina ngolong. Ere jogi apa elong? Anake ke elinina ngolong ngabiru dua kolorong anake lo jogi yuk kelur renja. Kage elon tadi dua muti nasian. Mere jogi apa la paletom?
1: La paletom.
0: Nah dari kini apa sih anak dua? Elon tadi angin juga la apa by the way?
1: Maranya, maranya saya skuma enang ngolong.
0: Jangan, jangan sahau sih yuk ngolong yang kurut. Kigrasie dua gaya ay maridi. Ay maridi yang kaya mu. Sedar radu lawa ingangnya by the way. elio dalili leo judiketi duo taata osiligi nigira naake ajoki naake irmaasai karibu sana nadolta ajo ildaikani tomon oisiet ninche naake eton kiata peewosh saa naudo niyiolo ajo ore pee kishukunye saa naudo naa keeku naa enoshi saa nakwet esaa watu wapewe kila mtu na mtu wake
1: watu na
0: watu wao nigira naake ajoki olainining'oni milo naake enelagwa mila mari amuti naake inkaik naisha
1: kabisa.
5: No number sidan na ingwa soko faster. Indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu uri soko faster na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ronyaki *577# nigye lurubokso boti atwele. Uri telelo boksi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata peya kwa la sula ni. Kelele kuling. Ronya *577# nede maini la isulia mpesa isidan. Tere shara doropo lingi.